0: Ije, mbara ipifaline, atonatan zany feukir zany sini ira zany anu andraisa naira misi yantsu efata fitra wanatan mbara ipifalino.
1: Mbara ipifalino. Mbara
2: ipifalina de mbara ipifalina rai mandrin paster.
1: Yentub, dimeraba lama nari sosu.
2: Makasita kandida tumka mpafi za tena vumarena dimsun tena nkristiana liza ritong. Tena lakapaka fana zavana vatena vut. Wutun fana na liza ritong. Makasita katuku.
1: Dimsun
2: tena liu miana. Nami lati mpafi na yana riu. Lati sana la biavirna yan soto dituba nislayen. Tipo mamirna kil pipi.
1: Yintu.
2: Luka sisi transis karadu.
0: Baran santu.
2: Tia vana manau takan tena no zantena vutu atin lua yif. Ata wana munti anademanta mefa ni oka kina wazit. Tina wita mas nou. Terima kasih dengan Indra Nariumianak.
0: Terima kasih dengan tu.
2: Tu pun dengan Nariuri dan tatanan Nariuni ketawa. Terima kasih dengan Indra itu ketawa. Terima kasih dengan teknisi anakku. Terima kasih dengan saya mandiri juga sih. Talifu Zio Manut nama seran ni Rita Rito kuan Nari Rita Rito. Saya jenuan. Tu pun yang pun Nari Rita Rito. Terima kasih pati taulam ni asal tu kuah. Kuku and say my own baby and a mystery of the Tafrida Ritan. And a Pianguna Natola Novia Vilan. Indeed, and Saramun Nathan Nifuktan Sangabuman of the Kuku for Beta Old Christiana Malala. My son and Yapa Sabbath by Sana. The Mameta Cafe to Lan Sabbath was carried a rich. The Kuku and the Sanakamanta to rich. Kita mengatakan hira unnya aku nak kelkan di awat nada no Yesus di menua pifalin jatuh dan kel Yesus dari aku di fikir mas ya wale fauku jatuh cawan dari umnya nak saya ibu mas
0: so jatuh
2: itu ni umat cerita tempo lama lah nak bebas macam itu manusia makasih tak tuk
0: makasih tak tuk.